sana ganti. Nasusungan, pagulita, minumirut, paninumusung.

0: 明日は会おうと思います。
1: Di mana kau ngavi di mana jam kau vahu tuh ngopo minit dong suvab in pun tuh kau mereka nanti pun dah kangen dia suvab tadi wo dong suvab di teh.
2: Dari kemalangan o kementerian sains teknologi om inovasi Sabah menyudang dah ngopo sat.
3: Antara konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tanau baino.
4: Kinongo ahal ngavi ba baino tanau di teh.
5: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
4: Tanudagay doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikid tadao.
6: I point tunud im RTM Nopo.
7: Abal tonibo tadao baino.

0: Abaw tabibo tadaw baino. Bangatag o sabah do momoang ginumo sa sumikul tundunon pakasan id masir do taon tiso. Umbanganon diho patakon kumadaid kaganaan di kiva kapakyanuan takavas kampay no kapungusapan Sharia o panginabasan Islam. Pinapabos id ko ta kinabalo, minabos si ex ko ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Hang diho magano pangihan kabuon om nagi kapakyanuan do sa sumikul sabah ima sa makinabos id Masir. Babay na diti ho bidu pangato sa sumikul sabah day ho id Masir. Manak nagi pamuginavan do id ho bitu ng opod sa sumikul id Jordan om opod sa sumikul id Arab Saudi itundunon do kapalintan Arab Saudi. Kapalintan pogun nga maso nagi mungkukab panginsamakan kababago montok manakaday do sa sumikul id Jordan do kakwasa bos Arab miyampay hobi asikap om kivaza. Katambuhan id Masir om Jordan palanon do tontiso montok mangiho kabuon do sa sumikul om nagi mamantod pisakadungan pambalajalan sa pamagunan. Minano po o Sabado susuzan sa bagi pogun ko iso id pamagunan po sa hi Asia pinopionit pisakadungan miyampay do Darul Ifta Masir. Montok manak pamahudan ka fatwaan kumatanak na bisaba imakinabos id Masir. Pisakadungan diho tinandaan tuntu id pihatan na kapalintaan pogun om upis mufti Republic Arab Masir ibay na ditin akaswang id bogisan kaponjulan. Minabaw si ex-ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, pisosa mo o babasan katimpun do ton tiso, ahapas to insanan katondaan do koy magon.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan. Karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini, meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumano di Datu Arifin, susumikul Sabah id kaganaan syaria, kikosifatan papapanaw pinghudan kefatwaan id Darul Ifta ontok suti te kiva timpu ohivang. Isyo ho ikopupus pinghudan kikosifatan kanu certificate kefatwaan namot adadi pamuang vinasi kumadad ghantazan academic. Kikon suban om kagampitan na tuhun ginumuan hobi no kumuhakan ngavi idamabazan doon agama pampay no panandakan Maulidur Rasul. Mantadi ho kumandaki po Paliman Sepanggar Datu Mustafa Sakmud ababasan diho patihong buson idnasatan uvang Paliman amontok papayang kavas kapipimanan do sinakagontong muhok. Moy do kabi koin tutun om tumanod kay man di Nabi Muhammad. Natubungan si Dod do ikapas pinapaymagon panandakan Maulidur Rasul atus sa ibu apat ngatus apat ng panumbaho hijra nasatan Paliman Sepanggar id masogit al-ikwam Taman Kuala Manggatal.

0: Habihi mga pod ngay bu mamimiyam po piso sa mga pagsindak panandakan tadaw kabansaan tadaw sa bahid ka na tahivang kakadasan tagazo ko takinabalo ontok tadaw kaiso diti. Minabaw si Mayo kakadasan tagazo ko takinabalo datu Sri Dr. Sabin Samita kotonda anto vino do panandakan diti in nasatan kayong pupuson. Sa ginumu atos tu nga pada mapati ni mga piso sa mga mampazat ababasan umusod mamanaw itumimpun mantad jam kotu dongo suvab.
1: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Natubungan ni Datuk Sri Dr. Sabin di kahapas minghudan poin-poinu penandakan tadaw kabansaan tadaw Sabah duwang ibu duwang pada manom id Kota Kinabalu. Tuhun ginumuan nga pasovon nagi daw mimozo tituduk magovit vaig di kagunop binuzu kozuvan tavan di ahasu om kihisun suvay kamanamong kabakasan do kakadasan tagaso. Kakane ti abal tadi bo dong suvabiti nuhu di sahira samain mantad bo gisan berita ihwal semasa om pinadahin di Luis Ajalin Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

Ya, terima kasih Alvin kan aku zoom tadi Rosario Nini penggong piku. Tadi dua pari hazo ko niku pemukusan penagir ko simban atau ko dong sebab atadau ko tadau minggu diti ketahu ngapa diti bukan ke bahu dufong ibu dufong permanom. Oi Maria kadi Alicious Majelis am Hivai Zono kadi Edward Kubot. Mentat penagir da dua hazo diti da diti pada timpo nakangan dia zo ko simban atau ko kada Hivai da makinong vago da ko simban atau ko diti da jam ko 4 tahun apa minit do min suvab suvab dari ketua danam na kinungaw dahi na ko pangawin na namot gumon na manginom do vaig tabakas kyo to hasu ko so o timpo bay na tamangay tako kahidasan do tako dahi na ko pangawin na namot bye bye.

Mamungan tongamuhok i John Pisan. Hansanon katanangan. Mamuan, Kabuon, Malaysia. Kapiondot tandakan talaw kapansan, sa mabiyan takop o sindak sunduvan guminabopogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Assalamualaikum dinakan salam Malaysia dan Yenabar. Salam Torong Minggu bersama ke DJ Z dan Mangi ke Muaptu. Kita bertemu lagi dinakan tak terlempuk Ogos 2026 bersama kau seperti itu Rabiul Awal 1440 Wow Ijrah. Lau Ahad Torong-Torong Minggu bersama ke DJ Z dan Mangi ke Muaptu kau. Terima kasih Mimun A. Yang sini baru dah mempusan siaran ni kami bersama kau DJ Elfi untuk siaran Inggeris di lekat jam 12 ngabut no jam 3 Z. Bawa disambung kok siaran sama Alap Bana lekat jam telu ngabut na jam 6 kang kemap sebentar telu jam bersama kok kita semangat beraja mokot yang buan kebangsaan tu bung minggu-minggu kita ngito warna beraja mo yang tarang kok kiraban jalur gemilang minggu-minggu kok tak pejabat tak rumah tak kereta kok tanda ni kita diam buan kebangsaan dinakan kok pan dinakan sebenarnya Alap ni demai kemap tu kok sekejap lagi lah kita sebenarnya ni akan ngagat sekejap lagi sebab kita ingin dikau Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh kita punya yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia kok. Tapi yang pan sekejap lagi kita akan masang ni terus kang live tardiu. Tapi amun kami ingin dah yang pun live betiru tu un pan live tak medsos kok un si bayi share kami pan tak medsos sahabat BFM kok. Engkau pan kamu boleh ingin dah ni secara live betiru tu tak TV1 kamu boleh ingin dah yang pun siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Jadi aku akan masang ni kang ngam-ngam masa kita ngagat amat lekat tak Perdana Menteri kan kita akan masang ni anggaran diam telu dompuk dinakan lah. Tapi pian kau pian pan agak tijau kan kita akan mekalan ni somo-somo lah yang kasih amanat ni untuk tahun tu 2026 kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semimon yang mekalan kita kemuap tu kita somo-somo akan mekalan azan asar tak jam telu 25 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni jadi yang penting terhati telah kok waktu azan ni jam 3.25 posok ni waktu asar ni kok jadi amun ngam-ngam dau dikit yang tu dau dikit amanat tu kita akan kali amanat telah dawa jadi pian kau pian pan terima kasih ingkam tarus justia bersama kok kita dembangi kemuap tu pati kakak lagi diambuan kebangsaan tu kita kedaya gendok kita yang pun siaran sama demangi kemap untuk kau lagu tema ti kau lagu tema Faizal Tahir eh aku berjanji ye jadi terus je bersama kau kami ngabut no kang kemap dinakan
1: Tratipikal bendera Sabah boleh tenukar mentelu engkau mekal yo ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru putih kok pandarag Bendera Sabah anu bok-bok berturak dikacipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Sabah, Nanolatku, Lat, India Brio, Semiwon Etnik, Sedembua, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.
1: Dinakan sama-sama tutanti amanat lekata yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekadar Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.

0: Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelunsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua Bagaimana mau memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Mangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya nak jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan belum cukup, kerana kalau tidak kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham Rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah atau salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu. Dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama-sama. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Semua tugas negara, ketua polis negara, ketua turus angkatan tentera, Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, kita kan mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terdebangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya Nan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, mimpun pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miyono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Miyono pemasyuran Laut Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tim Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngendak kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Terima kasih Dina akan kakak lagi Mekalis Sabah BFM siaran sama Alap Bana bersama kau DJ Z Demangi Kemop tu. Okey, kita akan bersama lah Dina akan sekejap jap lagi ngabut no jam 6 kang tak siaran sama Alap Bana kita pan bau dosi masang live. Terima kasih tabangan Dina akan yang hendak kita kau yang mekali kita lekat merumah yang abar bi. Bagian sini kita boy mekali amanat lekat tak Perdana Menteri ti kau. Ayo kita pas ni baru jom ikut jom kinum-kinum kali ni. Kau sebab ikut mana tabangan-tabangan si yang boy beneran sekejap si ini kau tak siaran langsung di sini jadi am kita ngendak si salah di kau si yang barat jamu kau sarang atai ya kau minggu pasal Budi Madani Budi siang puli mo ya kau gaya akan mulai balik yang pun kelayakan Budi Madani ngogoh telu 100 liter minggu sebelum tu 200 liter kau ngogoh 300 liter untuk Budi 95 lepas tu untuk Budi Diesel lekat 300 liter jadi 400 liter si bayi engkau panjau akan teruak pedaras kuasa nimpun Demangi bulan September 2026 betul dah ngai betul 30 mong 31 kang satu hari bulan no kok jadi alhamdulillah lah kok jadi pian kau pian pan terima kasih sepangan dinakan yang ingin barak bi sampangan barak jamu bulan kebangsuan tu mal tahun petua bika ingin barak bika kok semena bulan kebangsuan tu boleh jekam yang tu mohon tak kita pun WhatsApp 0349 07 7 ataupun boleh jawapan komen tak kita pun live TikTok tu kau kita pasti ni iko yang ingin beranjomo kau ngam-ngam lagi bertiru tiap buan kebangsaan tu kau terima kasih tadi nak ganti sen tu timbul assalamualaikum ling assalamualaikum mak kau selamat tugas terima kasih Dina ganti Nur Dahlia angin si orang ni jap nyak tekito Nur Dahlia Nur Dahlia Alia oi tuan tak ana orang ni dengan Zaidin Farizal Lilian Jinutil kau semua orang tu yang ada kita ramai kumap tu yang habar bi mudah-mudahan para jemaah

dan set-set jo. Engkau pun semalam kan sini kita undi kau barla. Waalaikumsalam dengan Zaidin. Undangan barat jumbo kau asyik telefon kau. Am kita kali berita sini yang kejadian tu nu terjadi sini kau. Am kita ngendak info ni sini paling bau sini berpena luar. Minggu dekat tak ketunuan dia nak kan telungan peranak tunu dia meketunuan maka biar rumah setingan jatah buat tak kampung lok buta awal sensang sini inan tu yang pun mangsa dia nak kan Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun Nana Abdullah 4 tahun kepada Nur Faradila Muhammad Tajiha 1 tahun kita ngendak itu bara jabatan bumbah kepada penyelamat Malaysia JBPM sini link ni pihak ni benerimu pohon kecemasan tak jam 1.40 tengah bangi sebelum jentera gai teko tak tunggan dia tak jam 1.54 pan tengah bangi pasal ketunuan ni penusoyon maka biar kawasan penempatan yang kekal untuk anggaran awal 202 rumah tak kawasan seoyo kira-kira 260 kali 320 kaki persegi engkau pan seramai 55 orang anggota bumbah dekat balai bumbah kau pan penyelamat BBP Kota Kinabalu lintas penampang kau pan tuaran kau pan induk pejabat JBPM Sabah bingogo tak tungan lokasi yang dinakan kita ingin tak sini mitu baik kenungsi pasukan bumbah ini memakai teknik pemadaman secara ofensif engkau dua buat pancutan buat selain memakai sumber buat terbuka pan untuk ngalang api lekat tarus ngelered engkau pan pasukan bomba benut muat fire break minggu kita pakai ngeruntuh 4 buah rumah dinakan untuk yana supaya api yang ngeleret teruak terbagi lagi kok engkau pan ke yana ketunuan ni berjaya teruak kawal tak pukul 4.30 minit sensaung kau pan kerja-kerja pemadaman kau pan overhaul kakal lagi penelan status sebana jumlah anu terbiak kakal lagi diam proses pengesahan jadi am setakat sini jam 2 buat ni lah yang boleh tuku, yang boleh terhati lah info ni sini boleh ngempan sini aku buat berita mu dia jadi enak agak kuing kongsi tu lah kok dinahkan lah jadi enak pantai jadi kita dia buat kebangsaan tu sini terbiak nuta perarakan maraka mau amun lekata sama BFM DJ Azmi kok DJ If dia akan nutkang perarakan untuk mau ngampun ne ko jadi am kami ngenda-ngenda barang jombar jomo aset jentra lekat artim kamu boleh ngogok pe ngenda-ngenda ni ko kamu nemukan ko personality personality RTM unme ko selain ne ko jabatan-jabatan ahli lagi barang jomo daya kata barang peranak ke ko Unazmi okay lah jadi sen-sen lagi barang jomo yang tu tapi amun panas mana dong terlampau mamia tungan pesindung lah barat jemaah mamia tungan pesindung lah betul tu musim penglau kok musim keroy uran tau tapi area uran teh kok uran londos kok syukur permacam tu kok bernafas terus aku mau ni nyak aku ngito bana jerebu kok tapi sekajap jepan tapi entah kurang-kurang ni un kok syukur sih syukur okey lah dinakan kita break dok oi tuan laju ni marah okey kita break dok dinakan kok lagu tu lagu lekat Asra Idham Yusof tu kasih ti sampai matai tak siaran sama alepan.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. 2 PPS benuka, nagu bangun pertemuan anu terak jejas ketenuan tak kampung lok buta. JRS Narusan kejut somong kok parti nganggutan kerajaan negeri ngodok PRU akan teko. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izole, Diom Abar Sabah BFM. 2 pusat pemindahan sementara PPS Benuka untuk nagu lebih 200 orang petemban anu turut jejas ketenuan tak kampung Lok Buta Kota Kinabalu awal sensaung sini. PPSA, Yono, Dewan Kampung Likas, Kopan Dewan Damai. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Alewal Sabah, Kopan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Mara, epan untuk mesanang lagi pendaftaran Kopan Koordinasi Tak Semimon Penduduk Tebiak.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pemindahan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Mustafa Nupan Ahli Parlimen Sepanggar Mara, pihak ni akan muan tabangan awal tak telurang ahli keluarga anu terkorban. Beliau tenemuan pengabar Bojonandau kawasan Tebiak. Diom kejadian tak jam 1.40 sensaung sini, lebih 200 sembuat rumah ampud kok pengorban telungan peranak teposok no duangan adi-beradi. Mangso anu terkorban, Iono, Nana Abdullah 4 tahun, kopan abang ni Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun, kopan dinakan mangso Nur Faradila Muhammad Tajiha 1 tahun. Gabungan Rakyat Sabah JRS akan narusan kerja somong kok parti anu nganggotuan kerajaan Lat Betiru tu, dia mengodoh pilihan raya umum PRU akan teko. Teposok no Pakatan Harapan PH kopan Barisan Nasional BN. Pengurusi JRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mara, pembagian kerusi anu akan penetanding akan yang pakatan bersomo.
2: JRS adalah penalan utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian kerusi yang akan dipertandingkan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Dia masai JRS PAN yang ngendak tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM narik sokongan sebagai isu kena parti yang gekot debagian lekata JRS. Perkara paling bok-bok, you know, Penderian Wakil Rakyat KDM tak dun anu maran sokongan tak perintalat. Sabah Fest 2026 balik lagi meluak kekoyohan budaya Kopan Warisan Lat sebagai tarikan bok-bok Kopan dia metagap lagi industri pelancongan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Datuk Japri Arifin Mara ngkot tema 50 Events One Golden Journey Limompo acara terpenek benar sebetak dembuan festival berlangsung anu nimpon lekat 20 Ogos ngabut no 20 siam September munda. Acara pan ngerangkum persembahan kebudayaan, bengkel, pameran, kopan aktiviti komuniti anu benua tak Kota Kinabalu, kudat, sandakan, tawau, kopan Kuala Lumpur. Tarang Datuk Japri, pelancongan Betiru ngekok sekadar destinasi sebalik ni nekon pengalaman, serita kopan hubungan engkau komuniti setempat. Penganjuran Sabah Fest tahun tu nu terus laras sampangan sambutan Lau Kebangsaan, Lau Sabah, Lau Malaysia kopan ulang tahun kelimompu Lembaga Pelancongan Sabah. Raptai penuh sambutan Lau Sabah 2026 tak dataran Bandaraya Kota Kinabalu Songom Sini Luman Lansar. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk, sambutan Lau Kebangsaan Kopan Lau Sabah 2026, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Duai Padang Nandau dedangai aspek persediaan. Terposok no pelanan acara, susunan persembahan Kopan penglibatan pihak Tebiak dia mengejayaan sampangan Tebiak. Persiapan rapipan penting banah dia mengempastian sampangan eh kulit benuat engkau lansar, teratur kok penuh kedayagan terdepan muan pengalaman bermakna tak rakyat Sabah. Sambutan Lau Sabah 2026 anu akan berlangsung Wau Songom 30 Ogos meluak dedangai keunikan anu jadi atag identiti Sabah. Selain mengkurung masyarakat lekatat pelbagai kaum, sampangan epan akan dijadualan nyaugo oleh Yang Dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman.
3: D Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Program Test and Tune Merdeka Edition 2026, edisi kedua, tarus kulit sampangan penggiat sukan permotoran. Selain mengurung penutan lekat seluruh Sabah, program mepan tenutan oleh penutan lekat Brunei Darussalam. Adun pintasan Datuk Fairuz Rendan Marak, program EPAN muan peluang tabangan penutan nguji tahap prestasi kenderaan masing-masing. Selain EPAN jadi platform, dia mengedidik aspek keselamatan kopan pengendalian kenderaan dio militar. Beliau tenemuan RTM Bojong Rasmian program tebiak tak lan raya Pan Borneo, kawasan pakej kerja sepu Pantai Emas, Kota Blud. Perintah Madani senadang mempenik kota subsidi insulan RON Siam Pulimo untuk rakyat Sabah Kopan Sarawak lekat 200 ngogo 600 liter dembuan. Sedangkan tu berterok kemuka oleh Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Mositun anupan berpandangan pengumuman wajar benuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampangan Lau Kebangsaan. Tarang beliau kota 200 liter dembuan nyak sukup ngendak realiti bentuk muka bumi Sabah Kopan Sarawak anu perlu jarak pelanan tio kos saralum anu langah kopan kekurangan fasiliti pengangkutan awam. Sutan Koeb menikmi kota ngogo 600 liter dembuan tu nindak lebih adil kopan wajar untuk melampung beban kos saralum rakyat tak Borneo. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco kule meteko 10 juta ringgit tak perintah laat untuk tahun 2025. Epan ngerangkum jumlah gabungan dividen 2 juta ringgit kopan wau juta ringgit bayar dan balik pindaman paling langah diom timpul lebih 15 tahun. Pengurus OYO Kumpulan Setco Datuk James Wong Kin Peng Setco nasar untuk mempenik lagi jumlah ngogo tak 20 juta ringgit tahun tu. Sasaran depan senukung oleh projek penanggungan bau menikni prestasi anak syarikat kapan pelaksanaan didangai inisiatif transformasi korporat. Setco pan nut metagap tadbir urus nutan penubuhan unit pengurusan projek kopan perolehan. Selain mekilo sistem KPI untuk mempenik accountability kopan prestasi semimun anak syarikat kopan jabatan. Sementara diom usak metagap ekonomi rakyat Datuk James Mara Setco betiru nut meluat program penanggungan usahawan bumi putra Sabah. Dedangai projek legasi pan nut penalap terposok no Darvel B Plaza Mall talah Datuk kopan KKIP SME Park anu bengen 44 lot industri perusahaan dikik kopan sedong. Lebih 1,500 orang penutan lekat telumpuk dua kontijen nutan sampangan Maulid Rasul peringkat daerah Papar. Gayono lekat tak jabatan kopan agensi perintah, badan berkanun, institusi pendidikan masjid, kopan pertubuhan masyarakat setempat. Program anjuran Majlis Daerah Papar tu sempurnaan oleh Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali. Sempangan depan nut ni isi ingkau pengisian kerohanian terposok nobosuan ayat suci Al-Quran, ceramah khas kopan pemetekuan hadiah pertandingan kontingen kopan sepanduk ta'alak. Dia maidan Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail ni umum sebagai tokoh Maulid Rasul Dela. Kopan Ustazah Datin Dayang Halimah Awang Sulaiman penenek sebagai tokoh Maulid Rasul Dendo daerah Papar tahun tu. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi, 2 PPS benuka naguk penduduk anu turut jejas ketenuan tak kampung lok buta. GRS narusan kerjasama engkau parti anunutan kerajaan negeri ngodop PRU akan teko. Bagaimana abar sini besenting Legend Nora Mahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
4: Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terbang bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya Nan Dunford Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Yono, perarakan etnik Sabah, persembahan laser su, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara, Yono pemasyuran Laut Sabah, anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama, Tim Datuk Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua, Laut Sabah. Teko nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngendak kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 dekata RTM, teman setia anda.

Sama Lebana Dina kan. Terima kasih kak kali bersama kau. Zee demangi kemuap tu 5.24 minit kemuap no. Sekejap lagi kita akan berpusuan siaran sama tak terlumpu Ogos 2026 tu. Selamat nampang buan kebangsuan untuk Dina kan semuanya mekali kita bersiaran tak sabar BFM siaran sama Lebana. Okay, pat-pat bertiru tu kau. Sebab dari sini kau bana jemu ngepos-ngepos lingi purit pitu ngedak kahwin jatuh DJ. DJ pasangnya dah aku lagu kahwin DJ. DJ boy kau kahwin. Boy, terungan tu anakku. Okay, jadi bian-bian bantah bangan Dina kan semiwan. Lagu tu khas untuk dinakan-dinakan yang bau tu si. Barat jemu pelingkat. Kau jadi pengantin bau Kau pun pengantin betah Lagu tu untuk kam semiwan. Mudan kam sanang atai. Kalai lagu lekata seros di Ali. Tajuk ni pengantin bau khas untuk pengantin-pengantin bau ti yang bau duk kahwin ni ko. Mudah-mudahan para jomo-jodoh itu ko jannah. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau itu lagu tak saran sama. Alabana.

Janji angan-angan ku dinakan. Tajam 5.44 minit kemuap, lebih kurang 16 minit lagi dinakan sebelum kita mempusan siaran sama Alap Banah Demangi kemuap tu. Jadi mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat-sihat tu selalu, alap-alap tu selalu ke. Musim-musim pengelau dong terlampau tak panas lah dinakan lah. Mamiya tungan pesindung, amun terpaksa kerja eh, pandai-pandai barat jomo ya ne. Ngedok masa-masa ni kok berit sekajap pesindung sekajap baru balik ke kerja kok. Ngurang lah aktiviti yang meluar eh dinakan lah. Ngam-ngam lagi beti rubuan ke bangsuan ko, ben perarakan ko, tak tahu pun stepen munda anu eh. Ya orang di sekolah hotel bagian meja, prominent. Bila bagian meja ko, jadi amun ko mengagope, perak jemom yang amun tungan-tungan yang landung eh ko, amun ben perak dikit. Ngedak lekat talap kelayap je lah ko, utama di barat jamu kesihatan mangan peranak-peranak ya ko, ada ngogop luar lah dinakan ah, kita betul boleh ngedak lekat laipan ah. Tapi pian ko pian pan, terima kasih beta harus sudah bersama ko kami tersabar BFM diam segmen pemupusan Demangi kemuap tu, diam segmen menik-menik lagu ko. Sensoro aku perungai no dinakan, jadinya aku cerita mana kali di lagu Starus ni pernah aku lihat dinakan ti Kimi ling ni banin no lagu Lanan Kasih ti eh. Oh itu kan lagu sanu selalu pada aku tu sian tu waris. Jadi mudah-mudahan mengen dinakan Simon sanang hati mengkali lagu kata Soro Nurul Rizal tu.

Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terdengar bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Binford Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Miono pemasyuran Laut Sabah anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Sabah tanah airku, para aneko. Jadi, di nak kena kita tak orang siaran demai ke waktu. Telung pu Ogos 2026 musiman kau sepupitu Rabiul Awal 1440. Wow, Ijra lawah di nak kena minggu kau. Dom bangi nak kena bersama aku demai ke waktu. Terima kasih bersama kau kita lekat sini lagi ngabut no betiru kau. Kita pun kali sini lintas langsung amanat lekat Perdana Menteri Malaysia kau sampai no kita tak orang siaran no tu sekejap lagi kau makan bersama sama kau DJ Junjun untuk siaran Bajau Pantai Timur. Tapi Barajomo, kakak lagi kita diam buan kebangsuan. Buan kebangsuan lo Sabah akan senampang maung telung puluh bagi penogos 2026. Barajomo sebagai penombol kita pun siaran sama ada bagi kemop tu. Sama-sama kita sampangan buan kebangsuan tu sama-sama kita tarus nonom rasa sayang. Tak tanah air tersayang tu Malaysia. Engkau pan Barajomo rokon biasa kok sebab kemerdekaan tung ge ko sekadar di kau sejarah yang sentiasa ingat-ingat di jo tetapi Raja mau ngruah di kau amanah yang perlu jogoti somo-somo ensan pan kitinya somo kita pun bangso agama kopan budaya kita tetap di kau keluarga Malaysia. Jadi semoga semangat patriotisme tarus subur Raja mau diam diri ti kopan somo-somo kita metangun Malaysia anu lagi harmoni maju kopan semesti ni sejahtera. Gak ku begajau lekat aku izi oleh dembangi kemuap tu. Selamat nampang lo kebangsaan Malaysia. Malaysia merdani barat ni kok. Jiwa merdeka negara sejahtera. Jadi agak ku begajau kan sebagai mapusan siaran sama alap mana dembangi kemuap tu ngam-ngam kau buan kebangsaan banan ku kom kau lagu tema kebangsaan 2026 lekat Tasar Faizal Tahir aku berjanji. Lekat tak siaran sama ala bana. Assalamualaikum.

0: Insan Minggu to BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM, siaran sama ala bana.
1: Magsuku, Sabah Bamakale, siaran Bajau Hiling Sam. Dekit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkara mustahak habal lahat kohab iti. Dua PPS dibuka peninganan penduduk mareum kasusahan baik katunuan ma kampung Lok Buta. GRS ngalausan pagtabangan na maka parti mareum anggota perintah lahat anabu timpo magundi masa sinong habal nilausan. Dua pusat paglaludan sementara PPS dibuka paninganan labi 210 penduduk yang mareum kasusahan baik katunuan ma kampung Lok Buta, Kota Kinabalu, Lalom Bahangi Ribuhi. PPS inaani yana Dewan Kampung Likas maka Dewan Damai, Menteri Ma Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudak Ngahaka inaani ako maka pasanang pendaftaran maka urusan magpausay tuju kamimon pihak tumabaya. Datuk Mustafa ya Ruisab Ahli Parlimen Sepanggar amatuaan pihak Sigam Ruisab akan amuan bantuan awal tuju tulu mataan min keluarga kapatayan anak. Mariam kajarian lisag rakayu 40 lalom bahangi inan labi 200 paglumaan angpud abutan makapatayan tulungan anak-anak pasod na duangan lagi magdanakan. Hinabu kajarian inan anak-anak ia mulai lahat matag kajarian yaitu Nana Abdullah 4 tahun maka siakana Muhammad Asrul Abdullah 6 tahun maka duangan kakina Nur Farah Dila Muhammad Tajihah 8 tahun. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan angalausan pagtabangan maka parti yang menjadi anggota perintah lahat inabu iti magsagap anabu timpo magundi PRU masa sinong. Pasod na Pakatan Harapan PH maka Barisan Nasional BN. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor ngahaka pemahagian kerusi magatu akan magabay ni pag-isunan. Pada masa hei GRS embal makanda tindakan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM ngak sokongan selaku masalah sebab parti inaani ingga ika parti magdakayo maka GRS. Palkala inaani mustahak utama iaitu katotogan wakil rakyat KDM Madun ia baina matuaan sokongan 7 perintah lahat. Sabah Fest 2020 makondom pabalik lagi maka pandaan kekayaan budaya maka warisan lahat selaku hinang panalik utama maka amapapag industri pamasyalan tempatan. Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin ngahaka tema 50 events One Golden Journey 50 acara tapi ini akan dibuat satu gol rambulan festival nilan jalan nagnak 20 maka siam halibulan walu ngabut 20 maka siam halibulan siam sinong. Antara acara inaani yaitu hinang persembahan kebudayaan bengkel pameran makalan jalan hinang community yang dipahinang makota Kinabalu kudat sandakan tawau maka Kuala Lumpur. Telak beliau Telak Dato' Jafri pemasyalan butinani hingga ikan hal patuju matagan kawasaan sagok ningak masoal pengalaman maka hek maka pagsayo maka komuniti rapag lahat. Penganjuran Sabah Fest tahun iti Ruisab ni pasalaras magsambata maka sampangan alau kebangsaan alau Sabah alau Malaysia maka ulang tahun kalimampu Lembaga Pemasyalan Sabah. Raptai penuh sampangan alau Sabah 2020 makondom madataran bandaraya Kota Kinabalu Kota Kinabalu Ahab Lanjalana Riwohe, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sampangan Alau Kebangsaan Maka Alau Sabah 2024 Makondom Datuk Seri Panglima Masiri Manjun Atak Kapariuk Kandi di Padang Hinang Patibau Amandoga Hek Magsakab Pasod Na Anulutan Lanjalan Acara Hatulah Persembahan Maka Hek Paabai Pihak Tumabiak Mareum Amalanjala Sampangan Ina Ani. Hek Magsakab Labi Ahantab Mustahak akok maka kila-kila acara sampangan inani Ahab Lanjalanna ahatul maka aramai minta dana amuan pengalaman tujuh rakyat Sabah sedimin ama pagtipun masyarakat inda ginis kaum lanjalan kahinang rusab di jadual nitak kahek yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman.
1: Denakan hinabui tema kale habal lahat siaran bajau hinding sama.
2: Program tes Tiun Merdeka Edition 2024 Makondom edisi kedua patui korek sampangan maka akigan tujuh banan aasukan permotoran. Sedimin ama pagtipun hek paabai min sakulibut Sabah program rusab di abai hek min negara Brunei Darussalam. Adun pintasan Datuk Fairuz Rendanang Haka program inani magtujuan amuan peluang tujuh banan peserta anulayan kemanjarian kandaraan kania-kania minta dana manjari platform ama pagtuntul masual keselamatan maka cara amansan kandaraan hinapu mapalanan. Beliau ni bak RTM bay painang ngarasmian program inani Malanpan Borneo kawasan pakej kerja 10 Pantai Emas Kota Belud. Kerajaan Madani digaraan amasungan heka subsidi insalan RON Siam 5 untuk rakyat Sabah maka Sarawak min halbai 200 liter 7600 liter rambulan. Gerainan ini bongkal hek naib presiden Parti Bersatu Sabah PBS Dato' Johnny Mo Sintun ia amuan perhatian bahawa pengumuman inaani supaya dibantu hek Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim magsambata maka alau kebangsaan. Talak beliau heka kota 200 literan bulan inan ambal maka sukupan magsabab min paluahan keadaan geografi bumi Sabah maka Sarawak ia alawak ni patujuan. Ongkon gastu kaluman ataas maka kakulangan kelengkapan paghangkutan awam. Engkan sab kasongan heka kota 7600 literan bulan dindak labi adil maka supaya ni pahinang ako maka kila-kila amalampungan ongkos gastu kaluman rakyat Maborneo. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco berjaya angin dean sangpu juta ringgit tujuh perintah lahat tahun 2024 maka lima. Nani pasod na heka gabungan dividen 2 juta ringgit maka 8 juta ringgit bayaran pabalik indaman paling aheka mariam tempoh sangpu maka lima tahun. Pengurus besar kumpulan Sedco Datuk James Wong Kin Peng Sedco ni jangka untuk mahekaan jumlah inaani 7.20 juta ringgit tahun ITA. Akal inaani ni sokong hek projek pembangunan bahau kasongan kelagian anak kompani maka pemalanjalan indaginis ahli transformasi korporat. Sedco rusab atau tadbir urus laus min penubuhan unit pengurusan projek maka perolehan sedimin amikilan sistem KPI aku maka pasongan accountability maka prestasi kamemon anak kompani majabatan. Sementara ini mariam usaha amapapag ekonomi rakyat Datuk James Angahaka Sedco rusab amalanjal program pembangunan Sauragal Bumi Putra Sabah dakarangai projek legasi rusab hinang ni paulian pasodna Darville Bay Plaza Mall malah datu maka KKIPSME Park ya taga 44 lot industri pengusahaan Riki maka sarang-sarang. Labi rangibu 500 peserta min telumpuk makaruwa kontingen angapai sampangan Maulidur Rasul peringkat daerah Papar. Sigam ialah baanan min jabatan maka agensi perintah, badan berkanun, institusi pendidikan, masjid maka pertubuhan masyarakat Rapang Lahat. Program anjuran Majlis Daerah Papar Inan di sampulnaan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali Kahinang Mariam Sampangan Rusap Nipah Kulasig maka pengisian pagpatuntul masual ugama bacaan ayat Al-Quran ceramah khas maka penyampaian hadiah pertandingan kontingen maka sepanduk paling ahab. Mariam Majlis Inan Datuk Seri Panglima Abdul Rahim Ismail dibantu selaku tokoh Maulidur Rasul lelaki. Berkala Ustazah Datin Dayang Halimah Awang Sulaiman dipendek selaku tokoh Maulidur Rasul wanita daerah Papar tahun ITE. Pemupus Sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Dua PPS dibuka peninganan penduduk Mariam kasusahan baik katunuan makampung Lok Buta. GRS ngalausan pagtabangan na maka parti Mariam anggota perintah Lahat. Anabu timpu magundi masa sinong. Butena Balahat Kuapiti bayi ni sediahan min seksyen berita awal semasa. Berita bayi ni sunting he General Mahin terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sampangan Allah Sabah akan dihinang matulumpu makasa halibulan walu 2020 makonom matang di dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu tisag pitu makatonga sangom. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah, persembahan lampu leza atau lampu itau-itau, maka tayangan sejarah persembahan kuaya Hekmel Efficient Risab Artis Nitawag, maka mapamupus acara yaitu pamantugan Allah Sabah ia kan sinampunaan Hek Tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atakah kakak magbaan-baan untuk sali-sali ang nganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makaunom. Selamat nampang Allah Sabah 2020 makaunom min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Sabah VFM siaran Hiling Sabah serakan buat Nelisa Gondom sangpo maka 5 minit aku hap itu serakan jeri hapa minta lagi assalamualaikum ni badan si anak denakan mai mai lupa ingkam maka siaran Hiling sama aku hap itu salam kasilasa ni badan si anak denakan bapa bapa ka omboanku sehe-sehe menggemengru lupa ingkam hidup itu paling gaya nak atau jubanan kaum keluarga aku maka siaran Hiling sama aku hap itu serakan serang hari pagsukulan ni badan kamemon jeri hasapandala kita aku hap itu mariam segmen ongka-ongka penean bisanakan mencarikan pak abai baku hap itu ya kak ngabai kita betulan di bin TikTok ma Facebook live risab ma frekuensi biasa masih empuk makarua titik ondom bang masampu nak sanakan jadi sangat ini pagsukulan sebab kak masih ambil siaran Hiling sama ku hap itu untuk kita menglasik-glasik sanakan jadi sanakan risab untuk penuntut lebaran sanakan tamar ambil pantai barat ma kawasan Kota Kinabalu ali sag ondom 20 maka 5 minit akan pasun waktu solat fardu maghrib berkala maram bilak pantai timur wa inabai pasun ma sampuna tentuna malisag ondom sangpo maka 3 minit carnakan jadi salik-salik kita ngak garan maka kita ongka-ongka ya baina disadiahan maram playlist aku hap itu maka minta dana anggaran waktu solat paling bos tali waktu solat fardu maghrib azan waktu maghrib marambil pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu sahabat VFM siaran Hiling sama Ambal Nasar.

Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupaunan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anabang.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah wa inalisa gondom tulumpu makarua minit apa urubai bang solat fardu maghrib marambil pantai barat ma tentu nama kawasan Kota Kinabalu malisa gondom 25 minit si sadanakan jadi hawa minta dan dibantu waktu solat fardu isyak marambil pantai barat malisa pitu tulumpu maka 5 minit merekalah untuk penentulan Risa Badan Saranakan Tamaran Bilak Pantai Timur iaitu Masampulna Saranakan Malisag Pitu 20 maka 3 minit akan pasod waktu solat fardu isyak Saranakan. Jadi sarang akhir pagsyukuran untuk Badan Saranakan aku hapitu kita masih lagi makapagbak mariom segmen ongka-ongka pinianbi sakafa Allah Ahad atau asal tentuna kita akan mariom segmen ongka-ongka inaan Saranakan mariom ongka-ongka pinianbi anbi jadi asanakan tarui saba yang makale laus min TikTok saba VFM ya kami frekuensi biasa atau Facebook butir ani rakan manjaru saba nga bai kita maka laus anga mo ongka baha bangania ongka bilah pinakale untuk segmen ongka-ongka Bajau Pantai Timur ko happy tu akan pakaleta jadi rakan derapan kita tepat waktu wa inalisa gondom terlupa maka 3 minit maka pakaleta napain ongka ya bai nani sadia mar playlist ko happy tu laus kita ngagaran napain respon min sarnakan ta min TikTok atau ma Facebook live butina ani saba VFM siaran hiling sama embal nasa.

Jeriya sa rekan wa inali sa gunung pat po maka 8 minit gantaan ania la asang po maka 8 minit at magsiaran makuha pito mariam segment ongka pini anbi pa makson makali siaran healing sa makuha pito sarang hini pagsukulan na makali siaran healing sa ma laus main TikTok ania kaka muna kapang ma live Facebook. Alhamdulillah ko happy to is kita kangen ranganan sarakan. Jadi arun sab di padan sarakan ta pamakale ma pamansanan kendaraan ka maluma butina ani ya ka ma ingka bengol pa income alaus amakale siaran healing sama ko happy to lando ahya pagsarang sukulan ko untuk segmenta makuha pito angka-angka pinian besarakan jadi harakan Rusab sebelum taabot ni pamupusiran ta makuha pito ang kita kesempatan magsapali na paing kita tujuan ni kahapan saranakan yaitu bantog bay ni paluas malisag lima kuhap si akan hanijang katajari ulan landos makabaliw akan sang hanijang katajari madakrangi kawasaan masabah itu yaitu madakrangi kawasaan matag pantay barat yaitu matuaran kota belut makaranau manakala marabila manakala makawasaan pedalaman isab yaitu tambunan sipitang tenom pensiangan sok maka keningau ni jangkata jari ngabut lisag pitu sangom itu sarankan untuk alau iti bay pinatamuas matulumpuk halibulan walu 2020 makonom harus sabdanakan sebab kita pa isbat mainggap-mainggap rupa income sebab banganda tamariyo mahabal ya bay pinasampay maalau iti sarankan soal katunuan sabandal na inaani landu maka jahalaan untuk kita sarankan jari pa isbat abang iyay kita amala itu nisagaran kusina saay bang isaay mendusia na pinakaluman api saranakan paingat-ingat kita sa pinaani akan ingay kahal makalatan untuk kita sagot paligay na mapaglumaan yang magdiret-diret magsekot saranakan ingay kahal makalatan untuk malumata sa saranakan sagot akan paledled laus amakaat makalugian kita toongan sanakan jadi subay jaga ta keselamatan da magtunuk paluhaya paligay na butina ani mariom timpo pangalau anda ta timpo maggabot bang perlu paluas makai itu bang anda ta keadaan butina ani song na akan sang maggabot bang parulo ta sa ta kohort na asang dagan makai kita mas makai mas kita panghali na pain daa sampai takaat paru-paru tasanakan isab laus ni pain to man na pain bang iyay halaman niya arusab urusan-urusan rasmi daa na kita paluas min lumak sanakan sogo bang kita tumbabiak na itu angavai program-program rasmi buat perbarisan ka daa kan luto bohe inom sukup. Dah kita tampak tu waktu main dari sa gondom 50 minit atau yang tak makan kita ongka ya pernah dari sa dia mereka playlist aku HP tu ongka min artis AG lindangan panansang maka pasunoy sa ongka min dayang Diana Lolo Tarirai sa BFM siaran healing sama Mbal Nasa.

0: Pamarintah Lahas Sabah bay namantog pangistihalan Allau Sabah matulong po makasa halibulan wadu 2020 makampat. Sa usaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Sapar Untong min dakayo pamantugan baya matua bahwa bantug Allau Sabah nihinang ma 5 halibulan onmam 2020 makampat maka pinaluas terbitan na ma 20 halibulan onnom 2020 makampat ako umum makatao bahwa tulumpu makasa halibulan walu ni istiha salaku Allau Sabah. Bantu ginaani pinaluas terbitan na atas perintah yang dipertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat nampang Allau Sabah, min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia Anda.
1: Lisa gunom 56 minit gantaan 4 minit lahi tamag siaran makuha pito saranakan ay rupain tabut na ni pamupo siaran ta makuha pito sarang hini pagsukulan untuk baran saranakan ta babu bapa pamakalaya mga siaran hiling sa makuha pito jari tabut ni pamupo siaran kita makuha pito abahan kumakaam ongka min artis Diana Lolo Tarirai perempuan siaran tamakuha pito untuk kaam kaimon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita makapag-away lagi mareom sumian-sumian masa.

Kan sen ralon domam salam Malaysia madani. Reno ringo homiun ahon pamahunan pasukuangu yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Ruo PPS inukau papayanan risilo undo nasalawan rapahun ra kampung Lok Batu, Lok Buta. GRS anunggul pahinsupan ra parti undo nungko ra perintah negeri ra PRU matongtu. Ruo pusur perbandingan sementara PPS inukau Dewan Kampung Likas am Dewan Damai papayanan ra nakasail 200 ngaulun undo nasalawan rapahun ra kampung Lok Buta Kota Kinabalu ra susuau tili. Menteri Rakopisan Perdana Menteri Al Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Nambala lakau hino torono pekaloi ra keraja pematikan risilo undo nasungkait. Datuk Mustafa undiak poyo lalansanun parlimen sepanggar Nambala ilo kulimanin anak rapangin supan apasi ra Lilian Nutalu ngaulun undo nasolo nakaya ra Kinabalu hinili. Yon ang balaranga holy was noy pahilong ra intok no pahun-pahun na solo ra Kinabalu hinili. Kinabalu asak nasaw ra jam kasa apat ngopal nga minit ra suswaw hinili nangiwit ra nakasail 200 pahun na solo na kaya niyo talong ngawlun na laing ondo ruo ngawlun intorisilo ahaka. Gabungan Rakyat Sabah GRS kulimanin rayus anunggul rapahin supan nilo raparti onda anungko raprenta negri rapampilian Mayo PRU matongtu kaya niyo Pakatan Harapan PH Ambarisan Nasional BN. Pengurusin GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nambala penayaran akurisi kulimanin ayamun ambayar parti pasungkur. GRS pono ika ahilong rakaputusan parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM ondo ika wahu anungkora GRS ika ngiwit rakaunggaan na intaran parti hino salak sampiruo intora GRS. Kinabalu akasip bonsoy yo hino lalansanon no rakyat KDM radun na pongon napabala anungkora kepimpinan no perintah negeri. Sabah Fest 2020 Pramonom pepetandulan anduli rakaulayan am warisan no negeri onda kawunduk rahuang ama petulasik ratayar no panambuluyan rahitu. Menteri Panambuluyan Kaulayan am Livung no Kinayano Datuk Jeffrey Arifin Nambala mayara tema no Limung Opor Events One Golden Journey napalay ra Limung Opor acara napili undo paintalangon angimun ra dung opram siam maribulan ra bulan itu suku ra dung opram siam maribulan ra bulan ka siam matong tu. Acara kono persembahan kaulayan bengkel papakitanan am activity am bayaran nasuangan umayan ra Kota Kinabalu kudat sendakan tawau am Kuala Lumpur. Pengumuman Rasawa Fest tahun itu inumak mayur ra pangapuan ra oro kebangsaan oro Sabah oro Malaysia am pangapuan ra ulang tahun Kalimungopor Lembaga Pelancongan Sabah. Raptai nu pangapuan ra oro Sabah 2026 ra dataran bandaraya Kota Kinabalu ra londom nu ramai kando kepahanan. Pengurusi jawatan kuasa induk pangapuan ra oro kebangsaan Amoro Sabah 2026 Datuk Suri Panglima masih dimanjun natong nahilong raraptai hinili. Pengapuan ra oro Sabah 2026 menduman ra jam ka balu ra londom ra talung opram rondo ari bulan ra bulan ka balu kulimanin na paintalang ra nasalinut Kinabalu na nasaw ka pamanggaan nu rakyat Sabah. Pengapuan ra oro Sabah pono kulimanin ramayon yak poyo ambaya rayang di pertuan negeri Sabah Tun Musa Aman do matong rapat no hino. Perintah Madani kini tak maruang rakot kota subsidi Ron Siam Ngupram Limo tayar nu rakyat Sabah am Sarawak intora 200 mera 600 ngalite sebulan. Pemahuangan ini li pinasukun nai presiden nu Parti Bersatu Sabah PBS Datu Johnny Mositun ondo mayar pemahuangan no akasi pasukuan nu Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pat pengapuan ra oro kebangsaan. Rahuno kota 200 ngalito sebulan ika kalawa entara na Kinabalu tanak rasa bam Sarawak atawai pangkiralanan muira rondo intok muira rondo intok belanja nuwaya lohoam akuling kaulayan pahinuan tampakan nun nasuangan. Intorahino pemaruangan ra kota muira 600 ngalito sebulan labia tatalaya amin sup apakuling
Perbelanjaan Novaya Nurayat Raborneo. Gobernur Rulio Kupio Aho Rakasi Bonsoy. Ruo PPS Inukau papayanan risilo ondo nasalawan rapahon ka kampung Lokbuta. GRS anunggul pahinsupan raparti ondo anungko raprenta negri rapi Aryu Matongtu. Nino papernu aho no pamahunan rasawa VFM kasalulaan rahumrut. Aho inilikinu mustalaho ri Jeno Ramahin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maria Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansinuluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralang Tun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke 6 talunga porenga menit rasi suapi ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayo rukementrian ruj Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagun Sabah am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ra oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom.
2: Dan saya, peparamai

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa arif lanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Ya bagan senda lo nombra kawi paga paga kon angkiring oramon. Dalam kasalu anda hon nombra sava WFM. Ralo nomino paga paga ka. Oro itu ra oro minggu. Talung opor hari bulan, hari bulan kebalu 2002 ngopramonom. Ya bapak kara oro nusa ra kono pangapuan takara oro kebangsaan. Sampai yo kono oro pangapuan takara oro Sabah mantaka pora to kitukir nu tahun ra hinora bulan talung operam rondo hari bulan bulan kebalu pagapaga kara to kitukir nu tahun reta ka kono ngapu ra kono oro kebangsaan nam oro Sabah ya ra ro nunsu au yo no man perlano ra peringkat Sabah tu ra yo no man perlano ra pagapaga kara.

Ya, pengumuman perlahan-lahan pengepuan orang kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 permenung kulimanin perlahan orang dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen kota Kinabalu inangimun intora jam ke 600 suau inora orang nusar ratalung operam rondo hari bulan ke Balu 2020 permenung kono pengepuan orang kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 permenung inora sambil susuau pagak-pagak kono pengepuan orang Sabah 2020 permonom in uman pio perlano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen ngimun into ra jam ka tulu ra londom enora oronun suaw yak pio enora sambit ra londom da jinong ngimun into ra jam ka tulu ra londom talung operam rondo hari bulan ke Balu 2020 permonom ra kono pengapuan taka pagara oro kebangsaan namoro Sabah eno man taka apura bulan itu ara talung operam rondo hari bulan ke Balu 2020 permonom rais kono taka paki pola kono bendera nu pamahunan taka Sabah eno kono tatandu taka ra kono hinga pagara ra kono pahinga ra pamahunan taka pas Malaysia ripa kono pamahunan taka Sabah ampio kono ra sine keli kono pake pahakara solor keke tu ara kono sino masamyun ra ronusau kami kono itaka kono paramai perap kono pengapuan taka ara oro kebangsaan namoro Sabah hino man peralan ora dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen hino ngimun terjam ka 600 suau ra pengapuan oro kebangsaan ara peringkat negeri Sabah ampio kono pengapuan ra sambil alondom hino ra pengapuan taka ra oro Sabah. Rais kena angkini ngotak wira dua rimbai yang rimbai kasan rimbai albot tobot rimbai ninggalan pansuan ralan kansayan merusun kena rimbai pari norlisa yuntung rimbai ninggalan andarangan.

Bandara Oros Sabah atangon da katalungo peramsa ari bulanti juara dataran Bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun jam 3 talungo per ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intera RTM, teman.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Yo, apa kata tanu numero studio tu jam katulu apa ngopo pram 5 menit ro London. Rais ro paling kurangan yak ro paga bahaka. Masih pi konang kini ngoramon dalam kesaluan nahun merasa ba FM. Maka pada kono pale rahino paga bahaka ra kono ang kini ngoramon dalam kesaluan nahun merasa ba FM. Ino mayar live TikTok mai rasa ba FM batikin mun yak ra TikTok mun sawa FM. We good. Ra kono ang kini ngoramon hino mayar live TikTok mai. Sawa FM paga bahaka. Rais ko na kau on share live TikTok my live Facebook my pior itu ke pior penanku nak kau nampak pakai naya live Facebook my sini aku naya sabin kang buat kansen dalam domoro minggu dijadi kau peringkat dengan kansen dalam dom Rio na sabin kang buat ampio kansen dalam dom raka win orang arangan nang kini ngoro apa sih nantaga kesalahan aku nurut sama BFM onsoi peringkat peringkat dengan DJ kau buluran rumah sam DJ kau peringkat dengan solirion sabin kang buat ini aku nurkan saya na Reno tu aku nur rumah sam aku na Ika aku na Kenny Witra aku na Jerobur aku nolun apa kuling pera Jerobur intokon takar sambil pemohon takar sabat tu pakai kau. Ya orang senang kini ngotak pira dua rimbai pakai kahino rimbai dua rimbai no pas saluran kuramion rahino rapang kini ngantar kara rimbai rimbai kas saluran daun nomor rasa BFM. Eno rimbai kasana rimbai intori Julius Rashid rimbai ninggalan regalingi amsun rimbai Yusun rimbai ninggalan ratin tundo.

Yo bae ini retu dua rimbai kena naringo myun retu li pakai pakai kai ini dua rimbai retu li naringo myun. Ah rimbai kasar itu rimbai rintori Julius Rashid. Ah rimbai ninggalan negaling i amsun orang rimbai Yusun. Ah rimbai ninggalan ratinu tundo yang nangi kita kerja katulu lima ngopram lima ngami ralondom. Ah rais kodo paling kuadangan aku no pakai pakai aku no masih pikiran kiri ngoramon. Andalum kesalahan dah merasa apa BFM. Amsun ya keli kono pakai pakai ini bahu ya keli kono kiri ngoramon dalam kesalahan dah merasa apa BFM. Ah ralondom ino akan saya ralondom namun kawi am kan saya aku no pentingnya san mion. Malahan saya nuramin kawir akan orang kini orang mon dalam kora kesaluan daun merasa BFM. Aralun domino pakai-pakai kerak kono onsen saya kelatu gitu kira orang kono kerap kapiah nui nanta ka. Ampio kono ati kono uman tak kara orang hitili ra popor nu minggu ami kapio kono ra cuti-cuti nu apa nu cumuti rasu sumikul tu reno tu. Rasu angkeli kono kino yang min orang hitili angin bet rasam pamahun mion salupanan mion ra kono laku-laku kira sambil keke ami kapio kono sambil intok kita kon bokon rasa bira gundasang rahino rakon ulun ra intok kon ngiwit rasa lupa nyamun ra bercuti-cuti ya ali warena pakai-pakai ka pe lupa ni kono oro nun sa kono pangapuan takara oro kebangsaan 2002 pramono mampe kono oro Sabah uman perlano ra oro nun sa rada taran Tun Fuad Stephen ra kota Kinabalu pakai-pakai ka ra oro kebangsaan uman apo sambil susau ini tu malimpun terjam ka onam rasa susau oro ka oro Sabah mana pura sambil alondom jam tu malimpun terjam ka tulur alondom. Rai sekarang kini ngotak biar rimba rimba yang terida tu Perancis Landong rimba ninggalan anda butitin.

Sabah, Gipianio Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia.

0: Pamparamayanda oro kebangsaan oro Sabah. Atangonda kata lunga peramsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam ke onom talunga perngaminit rasi suhati. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan ru rimbai ru kuaya ru kementerian ru Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am Andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, Sumang Rasa Sairagitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan da oro kebangsaan oro Sabah, 2000 dongo paramonom.
1: Dan saya, peperamayan.

Ya, apa kata tuan nombor sedih tu jam ke walu lima minit lah londom. Rais kau dapat suku ku rakan dapat pakai kata kara kau ini live a Facebook mera page mera sabah BFM. Apa yang lalu demi tu rakan yang kini ramon dalam kesalahan orang rasa sabah BFM. Sini aku no imuna kan saya ngapura orang kebangsaan. Kawin orang arangan rakan no rakan yang kini kesalahan dahulu nomor rasa sabah BFM. Monsoy rakan no ambil orang kawin orang Malaysia aku no merdeka merdeka merdeka. Rakan imuna kapang. Paling kau nak imuna kapang kau sini mimpung ini live Facebook mera page mera sabah BFM. Suara hino pio pagi pagi kak sini aku no i Julius Wong kansen alun dom DJ sama BFM onsoy aku no rentori Sylvester aku no kawinu rangarangan kau soni Sylvester aku no onsoy pening kanangan Julius Wong Wong ninggalan no Facebook nanti rapesh mayra sama BFM.

Yo papa kara ramyo na kono sino pama papa ra kono pasukura kono vilin mino lalo nomino para pangapuan takara oro kebangsaan na mengikapi kono oro sabar oro nusa ora kono pangapuan takya ra oro kebangsaan na oro sabah ra is kono kau na pasukura bilimyun atay kono kono bilin bilimyun paka paka ka ino me akira wasa mera nubu kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu amikapi kono mayar live TikTok mayar sabah BFM amikapi kono mayar live Facebook mayar page mayar sabah BFM paka paka kara pati kumini akaya hinara mayar komen ra live Facebook mayam live TikTok mayar nomitu. Napa kono bacaan kono apa kono ria bilin-bilin ni taranu payaka maya kira wasa mai abi kapi kono maya ra live TikTok maya live Facebook maya ra lona minora kasaluan dahun umur pasin dengan tega onsoy. Ya ora sang kini ngota biar rimba rimba intori rimba kasana rimba intori api yang sound sun rimba ninggalan tirong takano rondo am sunu kono rimba ri ebisu hai biabi rimba ninggalan dai nukira.

Ramayan Ra Oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan pi jura dataran Bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumani puna jam katulu tarungo per ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang Oros Sabah, intera RTM, teman setiap.

Yo apa pagi dari Turimbai, Durimbai kena hari ngemun pakai pakai kar dalam kesalahan daun bersama BFM. Rimbai tori api asau sun rimbai ni kelan tirong takano rondo sunung no rimbai biso hebi abi rimbai ni kelan nan rainu kiran. Yo apa pagi rais kena kau matong ra urun suara kono pangapuan ra oro kebangsaan ara peringkat negeri Sabah. Orang nuswa pakai pakai kara kono pengapuan takara oro kebangsaan peringkat negeri Sabah. Eno uman peralano pakai pakai kara kono pengapuan oro kebangsaan peringkat negeri Sabah uman peralano radataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu hinang imun intora jam ka onom rasu suau orang nuswa ratelungo peramron 2000 bulan bulan kebalu 2002 peramonom. Amrayus no rasambit ra londom tu malimpun tora jam ka tulu ra londom eno pangapuan ra oro Sabah 2002 pramonom muman bali yak pe ra dataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen ra oro nusa ra talung pramon 2000 bulan bulan kepalu 2002 pramonom ra oro pangapuan ra oro Sabah pah ke pah ka hino tu malimpun tora jam ka tulu ra londom hino man ra dataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen. Rais kau pakai pakai rakun no si nak kemar rakeke, si nak kelingan no pakai pakai rakun no piora ay matong orang nusau rakun no ngapu takar rakun no pengapuan takar orang kebangsaan nomor Sabah itu kau no tatandu takar kau no ahinga rapa mahunan takar Malaysia uli bukan rapa mahunan takar Sabah pakai pakai kau. Rise paning konangannya kau rapa kata kau sinumin pun kena live TikTok mai sinak kono MM So Kiking Mixwell Robert Berto Kanser kalau dom raku no MM So Kanser Oro Sabah raku no paning konangnya nah Rise konang kawang kini Ramon raka salon dom murut eno maya kira live TikTok mai live Facebook mai amikapi kono maya RTM klik am

Alright, sekarang kini kita kapira rimbai, rimbai ka sa na rimbai inter ido timi nantam ri no raini jalil. Rimbai ninggalan kelansan anto. Am sino rimbai rimarais pelanok nantam ri mulisikin. Rimbai ninggalan nan rondo ya kuang tu.

Yo apa kabar tata numera studio 7 jam ka balu telu ngoper ngamini tra London. Rais kada pasuko ko bilin ni taranu pakata kai nera wasa mera numbur 02 siam apa siam kusung telu balu. Itu bilin itu intori Jose Potilu. Kan sen ralo nomor minggu dijadi kono on kabar kono peringkuran kan sen ralo nomor riun. Kan sen ralo nomor kayu orang arangan asawa BFM. Rakon ang kini ngora kasalan daw numero rakon no sani Julita Margaret Narumbay Pita MM Sok Rojalina Vitalis Bruta Florita Kinajil Datu Elizabeth Morris Jusi Mindong Maria Juhan Lucy Doyo Clara Ignatius Inay Sugutra Inay Sandakan ako no Chas Loginun Julius Pansia Vitus John Modit Marius Marudim Gawi Sam Kawi Nurangarangan ako no Pehitura Biling Kurisilo Kawi Nurangaranganku Rakon di Fra Jose Botilu Biling Kurisilo Kono Lansan di Silo Kawi Rakon Onsen Saya Kratukutukurin Oro Rakon di Jose Botilu Paling kodangan di JD Kono paning kodangan Paning kodangan Sohlirin Jose Botilu Rena Yara Nangitra Biling Mui Nera Wasamera Sabah Bia Yo kapiari aliranku pakai-pakai kar aku nampak pakai tak kasih mimpung ini era live Facebook mer page merah sama BFM sini aku nampak Nancy Lian kan sana London Nancy Lian sampai itu Robert Berto kan sana London DJ aku nampak ni kodangan kan sana London Rion Robert Berto ni kodangan rais kodang ini era live Facebook mer page merah sama BFM Suara ini sini aku ni Jamie Sadapan kan sana London. Apa ni kurangan ini naya live TikTok my live Facebook my page my rasa apa BFM. Kami kapi kau lupa dan kurang pakai naya live TikTok my sini aku ni Jani. On sale London DJ kau nak peringkatan kan sana London. Apa itu i perantau hingga lalu TikTok atau Mizabi Gimbun kan sana London DJ di kau nak peringkatan kan sana London ramai yang peringkatannya. Sini pun ini naya live TikTok my. Beres kena kawan share kasongan kami kena share live TikTok my pakai ka. Ibu kena rasang, biar kena rapa apa kata rapoko na sumimpung seminggu kita kau nang kini ngora kasalon aku nomor rasa apa BF. Rais kau doa, aku nopo apa apa rapa balik ramyun, aku nopo balu kawanan na sambil pemahonan tak kasabah. Hei nora orang nusau, hei nopo balan itu intor aku pisah meteorologi Malaysia. Aku nopo balu kawanan na sambil pemahonan tak kasabah. Orang nusau, orang kasar, atau lungo peramur 2000-an, bulan kebalu 2002 lungo peramonom. Rasa mira susuau jinang ka rumah sam raku kula intok rasolo ra pedalaman rasa mira kamayon tumpalak rasa mawas rasolo ra pedalaman ami kapio kono solo ra asak pagapagaka samira londo ma jinang ka jerobu ami kapio kono ra lasu asa alisun pagapagaka hin ra jerobu rasa mira londo ram kalasuan matu noro roro nuso minimum nudung operam talu darjah celsius maksimum telung operam 5 darjah celsius ya papaka ini retu kono babalu kawanan dan sambil pemahunan tak sabar roro nuso ara talung operam 2000 lan bulan kebalu 2002 operam onom dan salono opisan meteorologi Malaysia hinamaira laman web rilo mit.gov.my Rais dan kini ngotak piara rimbai ke sana rimbai entori Florenzo Rabin rimbai ninggalan relang onu huang amsun onu rimbai ri ipit Sulvindira Abir rimbai ninggalan napilatku ki huang.

Sabah, gipionya Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa Arif Lanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Yo, Bapak Henry itu diurim baik kena nari ngomion pakai cara kena nari ngomion kasar lawan nomor apa sindangan yang tak kawan soy rasa babi FM menurim baik kasar itu rimba yang turi Florin Sorabin rimba ini ngalan nandra langon huang sun orim bari ipit suhla vendra abi rimba ini ngalan napilat kuki huangmu hina nang kita kerja jam ke balu apat ngoperam limo ngamini londom. Rayus kudo pagapaga ka pasuko ko bilin ni tarano pagata kay nanya rawas sa mera sa BFM. Kan senda londom rakon no DJ rakon ng pringkuan kan senda londom. Bilin to kono kan senda bilin ito intori sinoy jen tra kaora na kasi sa pasukura bilin. Kan sen pro oro saba patra oro oro itu kono pasukon ko. Kawin nu pagapaga ko ratenom. Ampi tu ampayo kono ra DJ DJ sa BFM kadingo FM. Bilin ko po yung kano kansen na londo mampanikunan kawi ramyo na panikunan DJ kano panikunan kahuli panikunan diyon sino EJ enter kahuran na kano napasukura bilin no inaya rawasa mayra sa BFM ra londo mito

Yo apa kan aga suku takkan orang kapaparan siaran Sabah BFM kasalu anda nomor Sabah Ralu Nomino. Panting baning kau dengan rakun apa apa ka rais kau naga semindangan ramor kasalu anda nomor Sabah BFM. Ino entar jam katulu rakun apa apa muni papai munan kasalu anda nomor Sabah BFM. Ratu itu kau nora apa apa ka tu melimpun entar jam katulu ralondom. Semoga jam kasiam ralondom. Paling kodangan ya kono rapakai-pakai na air live TikTok my live Facebook my kono na share live TikTok my live Facebook my nabi kono rabilin-bilin non sa ini tarano pakai na rawasa my ralon domino ayus kono kawan nunggu ramo kono kini ngora kesalahan dahun murah sama BFM mirwani kono kono dua rimbai pakai-pakai ka rimbai kasana rimbai ntar ina rahayati di Zulkifli rimbai ninggalan sadin-sadin si nonsol amzun rimbari acik imbing rimbai ninggalan sama gumara rangadangan ntar ina kita rakon ya dirin kan siang ralon domamin kawi am kan siang pentingnya san miun maaf pengen awak tu mungkin nampak kesalahan aku numuruta kau nampak kaya kesalahan aku dusun merah dan keraja. Ya, baik ni lagi interakon kan saya dalam dom, mam tu malah kau iam kan saya dapat tinggal senyum.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinongho iti kabar anak yanon pelumbusan ku Albia Justin. Kepagulu tuludot kabar-kabar. Duo PPS Naukaban montok magigion dit nakampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta. GRS tumilambus misokodong meyampay pati dit penpuru id aparinta pogun montok managuang PRU Rumikot. Kabar poin penu. Duo longko dakopon dolihon damot PPS Naukaban montok tionon dit lobby. 200 magigyon nakampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta, Kota Kinabalu, minsuswab dit abayno. PPS na padilonga id Dewan Kampung Likas om Dewan Damay. Minabaro si Mantiri dakopisan luguan Mantiri Halngawi Sabah om Sarawak Dato Mustafa Sakmud. Ilo na po nga montok papasanang dit kapusuratan ng Pangulodan kumatain sanan dit nakahumpit.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pembinaan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
0: Dato Mustafa penagi puru Parlimen Sepanggar Pinapoiloh bagian Dau ngamana hak nogi penghupan kerimpunan kumatolu puru paganakan dit nakalun. Iyaw na po nga rin ba magaganog kabar sara na po nga minongoy ontong kuyonon dit kamayon. Ida kantakan jam koiso 4:04 minsuswab dilo. Lopido na hatus walay nawi na sarob it nakapalun tolu tanganak kampay no duo it miyob pinay. Irina po nakalun nga inanah Abdullah 4 taon om tabangan daw i Muhammad Asrul Abdullah 6 taon om it pinsan dit nakalun i Nur Farah Dila Muhammad Tajiha 8 taon. Gabungan Rakyat Sabah GRS Peputi Lombus piso kedungan keraja miampai pati ngawi dit poin puru ida keperintahan pogun da babae na ditim untuk menoguang pemilihan tagayo PRU dit Rumikot. Ilo na pong kampay no Pakatan Harapan PH om Barisan Nasional BN. Minabarasit panarikohon GRS Datu Sri Panglima Haji Jinor pemagian tirikohonon montok menongkiala man pogi babarasai.
2: GRS adalah penalaran utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan bagian prinsip yang akan dipertandingkan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ida timpu penagi di lo GRS au magintong lang dit Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM. Minongodong sokodong sebagai iso hal tu pati di lo okon ke i wokowokon mantad.grs. Hal bobos tagayon na pong katapatan dit mobitulun magigyon KDM ida dun it pinapalambus sokodong kumad perintah pogun. Sabah Fest 2026 papakita kawagu karangkayaon kobasanan om tinungkusan pogun sebagai timbayat tagayo om papagoris pemerunan ketembuluyan na kayonon. Mentiri ketembuluyan kobasanan om kayonon poserili Datu Jafri Arifin minabaros miampai tema 5 events One Golden Journey. 5 ababayan dit napili papanahon ida pompus sembulan linai dot karamayan dilo it nakatimpun dit kaduna pada mesiam tulan ke walu gisom kaduna pada mesiam tulan ke siam Rumikot. Ababayan kampai na kapakitanan kobasanan bengkel pakikitanan om kaparagatan tinimungan mogigyon it papanahon id Kota Kinabalu kudat sandakan tawaw om Kuala Lumpur. Nokoin talang di Datu Jafri babay na diti kaganan kotong buluyan akon kosinggan papasadya ririkoton Apa poin tutun nagi Thailand susuyan om piramutan miampai tinimungan magigion na kayanon. Papa nahon nila kapihondot tadaw kabansan, tadaw Sabah om tadaw Malaysia suay ka mamaramay kinauliton taon kumuli manahopod kotinanan kotumbuluyan Sabah. Raptai pempenuh karamayan tadaw Sabah 2026 id dataran bandaraya kota Kinabalu ko sedap nakapanaw to sana. Ita penarikahan tinimungan menguasa tagayo karamayan tadaw kabansa nam tadaw Sabah 2026 Datusri Panglima Masidih Manjun. Ngamin ngay nagi ontong nit kapapanahan kapasadyaon dilo. Ilan na pangap ko pahumpit kapapanahan apabayan penguludan pakikitanan ng kampayan dot bagian dit kahumpit ida salom popoburu karamayan dit kamayon. Kapasadyaan tadarapi kigunoh montok papatantu pangaramayan dilo kapanaw dot osanong olud om osindak insan-insan manahak Thailand dit kirati kumad magigyon Sabah. Karamayan tadaw Sabah 2026 kapanaw jam ko walu tatuong do katalo na permiso tulan ko walu dilo papakita magisusway kalumison it osilih ponokatanda ko intutunan Sabah. Suway ka manimong nat magigyan magisusway tinaro karamayan dilo tindapohon nagi dit malohingan tagayapagun Sabah tun Musa Aman.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Ababayan Test and Tune Merdeka Edition 2026 edisi kedua nakatilamus na kanuraramit manta dito papaburungawi spot permotoran. Suway ka manimong katanudan manta da patatongkop sabah ababayan nila tinanod nagi dito tumanod ngawi manta da pogun Brunei Darussalam. Adun pintasan datu virus rendan minaboros ababayan dilo montok manahak kasiwatan. Kuma dito tumanod ngawi dat mangiloh rontob o kagampoton. Karita ngawi diolo, suay ka osili timpohon, manuduk dat bagian katingaligan om kapapanahan. Da karita ngawi id suang litar. Iaw na pong arinubad RTM, saran na pong pinapohimagon ababayan dilo id talunalun pan Borneo, koyonon package karaja hopod Pantay Emas Kota Belud. Perinta Madani Unsubon papaingkawas kota subsidi tumau ron siam na padam lima montok magigyon rakyat Sabah om Sarawak manta 200.600 liter sembulan. Atag dila pinalambus ditimbang Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Johnny Masitun it kipamusarahan da kapailan dila apatut papanahon diluguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim kopihandot tadaw kabansan. Nokoin talang daw kota 200 liter sembulan au kaganap tumantad na kawayon tana id Sabah om Sarawak dit mamaguna pamanahan tosodu balanja masi dit akas om akurian kasusukupan padsakayan tulun kinumuan. Manta dilo kain kawason kota kuma 600 liter sembulan no kitad lobi adang. Om apatut montok papagan tonggungan balanja masi dot magigyon id Borneo. Ketinanan keburuan ekonomi Sabah Sedco nakaanu pinapatahak hopod riyong ringgit kumad perintah pogun montok tahun 2025. Ilo na pangakapampay ginomo pa yung piyomungan dividen 2 riyong ringgit o 8 riyong ringgit. Pambarayan kawagu dit nolos it bobos akas it suang timpu lobi hapadam 5 taon. Minabarasit manager tagaya tinimungan Sedco datu James Wong Kien Ping. Sedco humontol montok papilipat iginomo dilo kumad 2 riyong ringgit do taon diti. Hontolan nila sa kadungan dito projek keburuan wagu kinoing kawasan kinagampotan dit company ngawi om kapapanahan magisesuai ninggi saman kasimbanon koprat. Sedco nga papagirat nagi dit penguludan karaja maya penuridangan unit penguludan projek om kaunuan suai kapapain tutun dit kauturan KPI montok papain kawas tanggungan om kagampotan dito insanan tanah company om kopisan. Damot dilo itsuang karaja papagoris ekonomi magigyon minaboros idatu James. Sedco nga papapanaw nagid ababayan kaburuan mangindapu mamasok Sabah. Pipiro project dit natang kiadan nga managi papanaho kampay no it Double Bay Plaza Mall id lahadatu om KKIP SME Park it kiharo apat no permapat lot pemerunan pangindapuan tokoro om osuhatanan. Lebih 1,500 tulun manta di Telun Hapada Madu kontingen tuminanud pengaramayan Maulidur Rasul Nayatan Watas Papar. Ilo na pangakapohampit manta di kaupisan emergency keperintahan tinan sa tengah keperintahan institusi belajaran masjid om katinanan tinimungan magigyon nokoyonon. Ababayan nulu dot puruan Watas Papar dilo pinohimagon dit puru Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali. Ida karamayan dilo nakapanaw nagi at ababayan bagal da pembasan Al-Quran panahakan boboroson om kapatahakan titungka pialan kontingen om sepanduk bobos osonong. Ida Tusri Panglima Abdurrahim Ismail pinointalang sebagai tokoh Maulidur Rasul Kokusayan Damot I Ustazah Datin Dayang Halima Awang Sulaiman napilih sebagai tokoh Maulidur Rasul Konduan Watas Papar Dotoun Baino.
Ida pumupusan suguta ko kagu iti tuluh dot kabar-kabar. Duo PPS na ukaban montok magigyon dit na kampay kasusan kasaraban id kampung Lokbuta. E GRS tumilabos misto kadung miampay pati dit penpuru ida porinta pogun montok managuang PRU rumikot. Hingga ka na kabar dot pogun nulo di Jenyo Ramahin mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Montok Kosolimbahan na Tokoh.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw saba man pohoro onto kotuluna permiso tulan ke walu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Esteban kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 telun hopod ko sabon. Wukon ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kopogulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poing kakat bendera Malaysia, om bendera Sabah. Man nagilihi sumiampay pakikitanan choir, mantad kamantirian kausinan Sabah, om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Pawonogi di Melohingan Tagayopogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Tok Puan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad pogun tokou. Kepisanangan memaramai tadau kabansan tadau Sabah 2026 mantad RTM teman setia anda.

Pamaramayan tadau Sabah man pohoro ontok ketuluna permiso tulan ke walu 2026 id dataran kekadayan Jalan Tun Fuad Stephen ketimpun jam koturu teluna hopo detutuong. Wukun ababayan montok menuang pamaramayan dilo kampai no pemenahan tinaru Sabah kepekitanan laser lampu ongpop selimbau susuyan. Pekitanan choir The Male Efficient meampai artis nalap om limunduk ababayan dilo nopo ngapamantangan tadau Sabah man bahwi mogeno himelohingon tagayo pogun tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Aji Aman melohingon tagayo pogun Sabah. Rikot kono, mantok memaramai pemaramayan tadau Sabah 2026. Kepisanangan memaramai tadau Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Ikaw kong sigahan to antok data daw data swap insanta ko po dat mamaramay ditita daw sabah om tadaw dat akabansan yata na ikaw kapiyon dat aditi pamaramayan tadaw sabah antok dat swap antok ditita tahun 2002 pada menam tapi na ikaw iti tadaw sabah nga ari namai toko kumodit anam na pada matalu taun kumayan dat anam na pada matalu taun toko no adat mamaramai diti tadau sabah. Ya tapi kau kopiun dat diti tadau dat sabah. Iso iti kemen dat dokumentari khas hari sabah 2026 melewati kepada mesiam anam na pada mateluh membina impian sabah. Iso dokumentari khas tapi kau nulu dat section dat TV RTM sabah. Kasalimbaw antok dat swab jam ka-apat taluna hapa dat minsa sedap id TV 1 antok dat jam ka-5 taluna hapa minsa sedap id TV OK itinapanga ababayan dat panugutan id kasalimbahan dat TV OK. Ya tapi kau iso kongsikahan kamayon dat sebagi dat magigyan dat Malaysia tapi na ikaw atu pengiyan na takaw iti pagunda takaw miyampay dat otoranong manunuhit labi kiguna tapi na ikaw nga mi iso takaw mulang dat magisusway ugama magisusway dat atinaru mantak dat manuridong diti pagunda takaw pusan takaw pagunda Sabah. Ya, kansikan kung mado kayo dit mamaso, dat umano dit ikasalimbahan na tokaw. Iti sinding manta di Jimmy Palikat, iti tanak kampung, kanaw, kinangha tokaw.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulauan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoilo warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua puluh tulan keenam 2024 iso kepoilan montok popoilo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimelohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Ya, temennya kami sang tengah jam 2.2 maya di tidak tiga selimbahan. Kami yang temennya kami sang pohon tok dot tadau suam tengah memeramai toko di tadau tadau kabansan om tadau sabah. Montok le toko sabon nga mamaramay toko atado kabansan montok le tuong le swab nga mamaramay toko di titadaw dot sabang insan pa tebne ko tadaw kabansan untuk adi titon nga nakaswang no anam na pada masiam ton montok le tadaw sabah nga nakaswang dot anam no pada matalu ton no pa tebne ko untuk datin puriti ngaman kuponnya di sinding-sinding data kalangadan ambah isa sinding kemudian data kalalangad nung orikot iti timpu pemaramayan data daw data kabansan tadaw data sabah tapi neko di sinding manta di ramin masidin iti sayunara kumpitay kritikan kinong hotoko.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1968 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1968 waluna pedem dua gisem 1968 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968.

Isu kedua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpud opat minit. Kahantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirkwasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban penuapan nasional 2024 2028 dit ka turut turan ke 5 2024 perintah nakanud pinainsiriban indeks ka pakitanan penuapan mantad id tukad ke 6 misa di tahun 2022 kuminaat tukad ke 5 turu di tahun 2024 kinainsiriban diti nganusur dat lang perintah serat pinanuridangan peruang kuasa pinetamad indeks kapakitanan penuapan pagun

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw saba man pohoro onto kotoluno permiso tulan ke walu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Esteban kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 teluno hopod ko sabon. Wukon ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kapagulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poingkakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinatomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan dilo tinda pawonogi di melohingan Tagayo Pogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampay tokow memaramay pemaramayan tadaw kabansan tadaw Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad Pogun tokow. Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilebih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepailan montok pepailo kumat tain sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimananu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello koho pepon sikau sesanglun nukuro au kemenak ngingis okon kaki katang.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke Pegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Pansin Rumah Nu Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Babal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Huson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Babal Kaulayan Undangi Pitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nuna Suangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluluman Dekapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan

Hondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara rakukula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panau rakukuleamos, apin kapuam balon rahiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paundokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembelaan ragitio intera RTM, teman se

jalur gemilang. Selak kayuk sampina konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok puranu mo konong tojo. Batik mabiru, malia, mapurak amasilau, rondok puranu pasindanganan nan salinat bulu. Palisobani, kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu. Mo paramapat bis malia amapurak tatandu mo paramapat pagun ralo Malaysia. Nadiwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sisimpungan, amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Takau, jalur gemilang.

Alia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansinuluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Bisa watok takau gonsoi ruka merdekaan, alungi takau kan sayan dukamian. Pala bungo takau pasti senanganan, ngai takau te manungkus ra oromatong rupa makan.

kanaw pasindakop nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur gemilang om kuing tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan taraw kebansan, okon ko kelamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Hey hey hey, kopi mosian nomo subam. Himpunan itu kau tadau di tim yang baik hidung di omis om bos di osual. Aman tanda gaya dan itu simpan bos kerazan, sabah BFM.

Ni na po nga mantat kalalahano o simpanon, kongkuban, giginovo adang, kabahan om kotundunan. Poposoto kapakangan montok do sabya bituhun, niyampay aw manutul ko yung tutunan. Pati hombuson do mamaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadao kapansan om tadao Malaysia dupong hebu dupong apodomonom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pogyoto pisaan, pengkavaso ihumagan, sakadazo i memoguno mentokapagkangaan songvian, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Katopian tada kabansaan, libong ay burbong padamanom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Solovian toko papatanom sunduan pisampuan kabansan tumanud himo prinsip rukun negara montok katanangan tuinsanan.
1: Jam ko nom nung sababil pagunod toko sa Babi FM kasimpan buwas karazan legal binasya suaw tamay mo hey hey hey kanaw makinango
2: Noi to, minasi, asuau, tomoimo.

kanaw pasindakop penandakan tarau kebansan. Mga zau jalur gemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupai agama tinau adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Anjulok penandakan tada kabansan tada Sabah do untuk potohong permisa buhan kavahu i dataran bandara yang lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu kotin pun da jam ko 6 tahun 4 minit da ungo swam. Boko na babazan i kanjul, babazan kapantangan diraja, nusudan balis kapantangan pembida, babazan nusudan mamanau, pepohimbai bandila Malaysia om bandila Sabah, om nagi kapakitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, ketinanan kehubasanan Pogun Sabah. Patinda po nagidaid ababasan diti, imohingon tagazo Pogun Sabah, tun datu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, tokuan datin Seri Panglima, Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi, penandakan tada kabansan, tada Sabah, montok pepasindak pebagu sunduban, guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tada kabansan, tada Sabah, Dubongai Burung Penam Onom, mantan RTM, teman setia Anda.

0: patake na balu di minsusupab koniab. PPS komoy na po nga hintun kampung likas om hintun damay. Kadi Montiliid ko pisan huguan Montili ahal ngawi Sabam Sarawak Datu Mustafa Sakmud ino montok menguhan da popologisto da sabi abi tuhun magigizon ino susaan.
1: Kita harap supaya semua yang terlibat dapat mendaftarkan diri di pusat pembinaan sementara ini untuk memudahkan kita membuat pengesahan dan verifikasi untuk kita menyampaikan juga sumbangan-sumbangan daripada pihak kerajaan.
2: KRS adalah penalaran utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan latihan.
0: Pinapayho ay Datu Mustafa ay sida panogi po Paliman Sepanggar. Manak o tinimungan di sido do kasakadazan timpunon kung mga tahu po paganakan in kondun. Dahil kinantakan di jam ko iso apat ngopod minsusubab di ho. Habido pangatus hamin novubu pinapaundun do tahu dazanak. Kampay na duvo miya pinay. Inakundo na po nga Nana Abdullah 4 taon om aka disido Muhammad Asrul Abdullah 6 taon om walis di nakundo Nur Faradilah Muhammad Tajiha Vahu taon. Potiang Buson Gabungan Rakyat Sabah GRS Opisa Kadazan miyampay pati i point sampu do kapulintaan Pogun untuk timpu dino montok tumuguvang pemihian Tagazo PRU Mikot Kampaino Pakatan Harapan PH om Barisan Nasional BN pinapayho i ponikon GRS Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur pembogizan tikon i point kakaton pibasan minamot.
2: KRS adalah penalaran utama dari kerajaan. Jadi kita akan bincang dengan mereka akan latihan fisik yang akan dipertandingkan. Kita berharap kawan-kawan kita dalam kerajaan parti-parti itu mestilah rasional dan kita akan tempatkan, calonkan mereka yang boleh menang.
0: Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur namot diho au kita do GRS o Hang Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM mengodong sokodung sebagai ahal tu parti diho okon kosan bogizan mantan GRS ahal poin bida no po nga ning kokoton di hahansanon tuhun ngawi KDM idun i pinapohombus do sokodung kuma kepelintaan Pogun. Kanu Sabah Fest Vongai Budu Vonga pada menom pepokito mahik pinovangan om tungkus Pogun sebagai pemagaza Tagazo om popobu ketembuhuzan kinaizonon ka di Montili ketembuhuzan kobasanan om kinaizonon posoihi Datuk Jafri Arifin miampai tuhu toy tema 50 events one golden journey himongo pada babazan pinihi oviton po ompus sembuhan keponjulan festival tumimpuun ko duvonga padam sisam buhan kavahu gisom ko duvonga padam sisam buhan ko sisam mikot papangkup ino do babazan kepakitanan kobasanan bengkel pakikitanan om kapagatan community i papapanaon id kota Kinabalu kudat sandakan tawaw om Kuala Lumpur. Pinapayho i Datu Jafri ketembuhuzan timpuditi okon koti koto nopo nga poposoto do i avazaan susuzan om pionitan miampai community kinaizonon. Keponjulan Sabah Fest tahun diti nga mipahud piampai kapanandakan tadaw kabansaan, tadaw Sabah, tadaw Malaysia om nagi kauhitan taun kohimongopod kotinanan ketembuhuzan Sabah. Avasi kinapa panay do pinsingubasan tay raptay paimponu kapanandakan tadaw Sabah dubongay budubonga podamonom i dataran bandar raya kota Kinabalu di Dongo Sodop Koniab. Tuminandapo iponikon tinimungan mohingon Tagazo kapanandakan tadaw kabansaan om tadaw Sabah dubongay budubonga podamonom Datuk Seri Panglima Masidi Manjun id kinaizonon diho do minintong ko zuzuvo kapataundaan moy da avasi o kapapanay o uhud o masinda o kapanandakan moy do kapanak topiumanan kilati kumatuhun ngawi Sabah kanjul o kapanandakan tadau sabado bongai budu bonga pada manom de jam kavahu dongo sedop diti ipapakito do kapagi susu pesan koin tutunan sabah supaya ko manimung do tuhun ngavi i nosizun tinau piso somo katindapau i mohoingon tegaza pagun sabah tun musa aman doit kapanandakan diti.
3: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantat Sabah VFM. Avay kaponemaan do ababazan Test and Tune Merdeka Edition dubong ibu dubong kapada manom bo gizan kaduvo mantat di tongapulok spot daun moto. Subay ko manimung ko mungan mantat po tutongkop Sabah maampazat Nogi o ababazan niti do mampazat mantad pogun Brunei Darussalam. Ka di adun pintasan datu virus rendan mana kosiwatan o ababazan diho kuma di mampazat do monis ning kokoton tangazan kulita diho sondi supaya ko ada di impon menentuduk id ahal komuhigan o monoina kulita. Pinapayho isiliti kuma RTM di kahapas pinapatimpo na babazan diho id lahan tagazo pen bonyo kinaisonan package kerja opod pantay emas kota Balud. Kiatag o kapalintaan madani na papayinkavas kuota subsidi tumaw ron hisiza mga padamhimo montok tuhon nga bisaba o Sarawak mantadubangatus kuma onom ngatus lita sanbuhan. Atag diho pinabuzo di timbang Presiden Parti Bersatu Sabah PBS datu Johnny Mositun i kita piumanan do kepointahangan diho apatut pohombuson di Huguan Montili datu Seri Anwar Ibrahim kopion do tadau kabansan kadisido kuota 200 liter sambuhan au gonop tu kozuzuvo ini ba id Sabam Sarawak i memaguno sinodu pemenan belanja konunuan i akavas omnogi okuangan komatan pat sakazan ginumuan. Mantadi ho kain kawasan kuota kuma 600 liter sembuhan o kita do adang o mositi montok menginggaan belanja kaposizon tuhun ngavi id Borneo. Nakanu o kotinanan ketundaan ekonomi Sabah, Sedco, minambalay opod lizong ringgit kuma kapalintaan pogun montok taon dubungay bu dubunga padamhimo. Pangkubino ginumu dividen dubo lizong ringgit om bahu lizong ringgit kapambalazan mahik pagahasan ik takavaskozo dari timpu hobi padam himoton kadi monijol tegazo tinimungan Sedco datu James Wong Kin Peng pisosomo do Sedco mentok memuang ginumu diho kumadu pongopod lizong ringgit tahun diting limpoton pisosomo sakadungon maza project ketundan kapavagu koing kawasan tangazan tanak company om nagi kapapanao magisusubay pinggisaman kosimbanon korporat pagyaton na di do Sedco o paguhudan kotainaan maza kapanuidangan unit paguhudan project om konunuan subay ko papayintutun kalalahano KPI mentok koing kawas tangazan sabiabi tanak company om kopisan. Namot diho montok papabu ekonomi tuhun ngavi pinapayho i datu James papapanaw nogi o Sedco da babazan katundan mangingin dapu tuhun memasok Sabah PPA project di paguhu nga tompo season mahik kampaino Double Bay Plaza Mall i dlah datu om KKIP SME Park i kiva 4.4 lot pamunan pengindapuan tongon ini om uhawa. Hobi saya buhi mengatus mempazat mantan tahu ngeperunduvo kontingen minampazat kepenanakan Maulidur Rasul nazatan uvang papar. Izio nadi nopo ngakopisan om agensi kepolintahan tinan sapalu kepolintahan institut balajalan mesokit om kotinanan tuhun mogigizon kinezonon. Ababasan nazudo council uvang papar diho pinapatimpun di pinatimpun di pu parlimen papar datu Armizan Muhammad Ali dari dababazan diho nopihi datu Seri Panglima Abdul Rahim Ismail sebagai hundu Maulid Rasul kokusazan namot ustazah datin Dayang Halima Awang Sulaiman nopihi sebagai hundu Maulid Rasul konduan upang papataon niti. Ito pong pusan, kinungo Zufagwiti tuhuda abal. Nukab duvo PPS, papoison tuhun magigizon na susaan katutudan id kampung Lokbuta. Patihambuson do GRS, pisakadazan miyang paipati songin po do id kapulintaan pagun montok tumugubang PRU Mikot. Ika kaniti abal mantad sa Babi FM, abal diti nuhud di Jeniora Mahin mantad bogizan abal ahal babayno o pinadahin dahil boss kadasan di Andrew John Goninu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kapiwas yan.

0: 明日は会うと思います。
1: Anjulok penandakan tanda kebangsaan tanda Sabah do untuk kota hong permiso bohan kawahu i dataran bandaraya lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu hotin pun da jam ko 6 tahun 4 minit da ungo swam boko na babazan i kanjul babazan kapantangan diraja nusudan balis kapantangan pembida babazan nusudan mamanau pabahimbay bandila Malaysia om bandila Sabah om nagi kapakitanan kuaya mantad kementerian kausinan Sabah om kapakitanan pembida katinanan kahubasanan Pogun Sabah. Katina po nagidayt ababasan diti, imohingon tagazo Pogun Sabah, tun datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, topuan datin Seri Panglima, datu Haja Farida binti Haji Husin. So ngabian mikot montok sumasi, penandakan tadaw kabansan, tadaw Sabah, montok kapasindak pabago sunduvan, guminabo Malaysia om Sabah. Katabian tadaw kabansan, tadaw Sabah, Ibu Ngai Burung Penam Onom, mantan RTM, teman setia Anda.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pohim baso jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopuan miampai neponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pomid pahat o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megar gunon it kulita mentok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Pina simbahan o pendila Sabah do intohu. Miampai pina tindoy o hinukisan grafik nuhu na palu, potik o bulaw o puak om agang. Pendila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun memohukis palan. Ikinundo matat kotong obramiso o puhan kabahu, seibu sejamatus enam padam tohu gisom seibu sejamatus bahong padam dupo. Pondila Sabah ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso upuhan koiso, seibu sejamatus bahong apadam dupo, gisom da seibu sejamatus bahong apadam pahu. Namot Pondila Sabah do baino, nungumusawa na matat Pondila Sabah ikumoiso, om ginuno, nungpun, apadam nonom upuhan kosizam, seibu sejamatus bahong apadam pahu.